is very sound 107.7 Sound FM. Lagu ini disuka Bang Ayes. Terima kasih Bang Ayes sudah bergabung di siang ini. Semoga terhibur ya. Semoga teringat kembali masa-masa indah di tahun berapa ya Niagara ya Kang Ayes? Tahun 80-an ya. Terima kasih Bang Ayes. Selamat menikmati istirahat Anda di siang ini ya. Betul Ricky Basuki. Beliau juga sebagai foundernya ya, pendirinya ya. Terima kasih Bang Ayes. Kemudian ada Kang Anthony. Terima kasih Kang Anthony. Sesaat lagi, lagunya sudah siap belum ya? Sesaat lagi akan saya putarkan ya lagunya. Lagunya untuk sahabat Kelight dan kru Kelight. Terima kasih, selamat bertugas katanya. Terima kasih Kang Anthony. Terima kasih, selamat siang untuk Teh Edit. Have a nose-nya ada aman dengan versi ini. Salam bahagia untuk semua sahabat Kelight dan semua kru. Terima kasih, sehat selalu katanya. Terima kasih Tedit. Kemudian Kang Doni di Karasak, terima kasih lagunya sudah siap. Kemudian Ibu Anita, terima kasih lagunya sudah diputar Ibu Anita. Kemudian ada sahabat Kang Iki. Oh, sesaat lagi. Oh, nanti saya info ya. Lagu yang barusan, yang barusan yang Indonesia ya. Itu dari Niagara. Judulnya apa tadi? Bang Ayas, Janji ya. Judulnya Janji kalau tidak salah ya, betul ya. Bang Ayas, ya betul ya. Itu Kang Iki, lagunya dari Niagara, judulnya Janji. Kemudian ada Ibu Anita, oke, Ibu Dinda, maaf. Ibu Dinda, terima kasih selamat siang, nanti akan saya putarkan lagunya. Kemudian Kang Idong juga hadir di siang ini, terima kasih. Kemudian ada Teh Omi, terima kasih Teh Omi, barusan info kalau streamingnya ada gangguan. Sekarang alhamdulillah sudah oke ya. Terima kasih Teh Omi sudah memberikan informasi sehingga saya harus ngecek tadi. Alhamdulillah sekarang sudah oke lagi ya. Terima kasih sahabat Kelight. Dan sebelum kita lanjutkan, ada sebuah informasi untuk Anda. Terutama bagi Anda yang suka berolahraga, suka lari atau jalan, ada keseruan yang sudah ditunggu. Anda sudah mempersiapkan diri dengan sepatu terbaik dan langsung daftarkan diri Anda di Setiabudi Fun Walk 2.0 Mystery Unlock Asian Edition. Anda bisa mengajak keluarga, sahabat, pasangan atau walking buddy Anda untuk menikmati satu hari penuh keseruan, hiburan dan pengalaman seru bersama di Setiabudi Summarecon Bandung. Caranya mudah, cukup scan barcode pendaftaran yang tersedia atau melalui WhatsApp 08157304 304 9550, 08157304 9550, atau bisa langsung datang ke Setiabudi Supermarket. Ingat sahabat kalian, pendaftaran hanya sampai tanggal 19 Agustus 2026. Jadi jangan sampai kehabisan kesempatan. Anda bisa menjadi bagian dari kemeriahan Setiabudi Fun Walk 2.0 Mystery Unlock Asian Edition. Kami tunggu Anda di garis start.

0: Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Wali Kota tegaskan komitmen berantas minol dan narkotika di Kota Bandung. Videotron lapangan padel di Jalan Riau disegel. Polisi dalami dugaan tindak pidana kasus penebangan ilegal pohon. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah kilas Bandung selengkapnya. Pemerintah Kota Bandung berkomitmen memberantas peredaran minuman beralkohol dan peredaran narkotika serta obat keras lainnya di Kota Bandung. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyatakan peredaran minuman keras ilegal dan narkotika harus diberantas lebih serius. Oleh karena itu pihaknya sudah berkoordinasi dengan Badan Narkotika Nasional atau BNN Kota Bandung dan BNN Provinsi untuk memetakan sejumlah titik rawan penyebaran narkoba maupun obat keras. Farhan mengungkapkan aparat juga sedang mengungkap berbagai modus baru peredaran narkoba, termasuk sistem penyimpanan barang di titik tertentu tanpa pertemuan langsung antara penjual dan pembeli. Meski mengakui tidak mudah diungkap, Farhan berharap bersama aparat penegak hukum, perbuatan melawan hukum tersebut segera dapat diberantas.
1: Peredaran dan konsumsi minol ilegal akan kita bongkar habis. Termasuk juga saya sudah berkoordinasi dengan BNN Kota Bandung, BNN Provinsi. Titik-titik rawan penyebaran narkoba dan obat keras juga akan kita berantas. Karena kita kan menemukan beberapa modus operandinya sekarang itu, kalau misalkan ada seseorang pesan narkotika atau obat keras deh, nggak langsung ketemu. Janjian gitu di Taman A, nempel di tanggal nomor sekian, ya transfer, ngambil barangnya di taman tersebut, tanpa ada ketemu dengan orang. Nah itu tuh bukan hal yang mudah untuk diungkapkan, tapi insya Allah lah bersama penegak hukum, mudah-mudahan bisa segera terungkap.
0: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan pemberantasan peredaran obat-obatan terlarang yang saat ini meresahkan masyarakat merupakan hal mudah. Menurutnya di setiap desa dan kelurahan ada petugas Babinsa dan Babinkamtibmas, juga jajaran kepolisian yang bisa menangani peredaran obat terlarang sesuai komitmen yang disampaikan Kapolda Jabar. Gubernur juga mengapresiasi daerah-daerah yang dengan tegas sudah melakukan dan memproses para penjual obat-obatan terlarang tersebut.
2: Ini aja deh, tramadol tuh hal yang mudah. Di setiap desa dan kelurahan ada Babinsa, ada Babinkamtibmas, ada Polsek, ada Polres, dan Pak Kapolda sudah berkomitmen yang sangat kuat agar itu diberantas. Kabupaten Bandung kan Polresnya sudah bisa ngumpulin hampir 1 juta butir. Nah, nanti tinggal diikuti oleh Polres-Polres yang lain.
0: Pemerintah Kota Bandung menghadirkan konsep baru dalam pengembangan literasi dengan menggelar pameran buku Big Bad Wolf Book 2026. Kegiatan perdana Big Bad Wolf di Kota Bandung berlangsung di Bika Soga Jalan Suryalaya pada 3 hingga 9 Agustus 2026 mendatang. Saat membuka kegiatan, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan kehadiran Big Bad Wolf bukan sekedar menghadirkan pameran buku, melainkan menjadi destinasi wisata yang menggabungkan aktivitas literasi dengan pengalaman rekreasi dan kuliner. Farhan berharap konsep tersebut menjadi bentuk inovasi yang mampu menarik lebih banyak masyarakat untuk datang dan menikmati pengalaman membaca dalam suasana yang berbeda.
3: Untuk pertama kalinya, Kota Bandung menjadi tuan rumah untuk sebuah event wisata literasi yang bernama Big Bad Wolf. Memang Big Bad Wolf ini adalah sebuah festival wisata literasi internasional sudah 10 tahun hari di Indonesia untuk pertama kali datang ke Kota Bandung.
4: Tidak peduli loh, tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi kita untuk memotivasi mereka agar tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara para dermawan memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Satpol PP Kota Bandung menyegel sebuah videotron yang terpasang di bangunan area padel di Jalan LLRE Marta Dinata atau Jalan Riau Kota Bandung. Penyegelan dilakukan pada Rabu 5 Agustus 2026 karena videotron belum memiliki izin penyelenggaraan reklame atau IPR, sekaligus menjadi tindak lanjut penanganan kasus penebangan 10 pohon tanpa izin di kawasan tersebut. Kepala Satpol PP Kota Bandung Bambang Sukardi mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan, penebangan 10 pohon tersebut dilakukan oleh subkontrak pembangunan lapang padel. Pelaku berinisiatif menebang pohon karena menghalangi pandangan ke arah videotron yang dipasang. Atas pelanggaran tersebut, pihak yang bertanggung jawab telah dijatuhi sanksi administratif berupa kewajiban menanam 100 pohon pengganti, serta membayar denda paksa sebesar 100 juta rupiah.
5: Kita menindaklanjuti daripada proses penyidikan yang sudah kita lakukan. Ini berdasarkan BAP yang sudah kita lakukan, reklame videotron yang berada pada bangunan, pada klub Sikten ini kita segel pada hari ini. Mudah-mudahan ini menjadikan salah satu solusi bahwa penebangan pohon sembarangan ini jelas ini melanggar Perda.
0: Polisi masih mendalami dugaan tindak pidana dalam kasus penebangan ilegal 10 pohon yang berada di depan sebuah bangunan area padel di Jalan LLRE Marta Dinata atau Jalan Riau Kota Bandung. Kasat Reskrim Polrestabes Bandung AKBP Anton mengatakan pihaknya belum menerima laporan dari dinas terkait di pemerintah Kota Bandung mengenai penebangan pohon tersebut. Menurutnya pemerintah Kota Bandung sudah melakukan penindakan melalui Satpol PP karena masuk ranah tindak pidana lingkungan hidup yang diatur dalam peraturan daerah. Anton menyatakan pihaknya juga sedang mendalami kemungkinan kejadian tersebut terindikasi perbuatan pidana. Pasalnya undang-undang sudah mengatur larangan penebangan tanpa izin yang dilakukan oleh warga atau pihak tertentu karena masuk dalam kategori perusakan.
6: Tapi memang sampai saat ini kami belum ada laporan dari dinas terkait maupun dari pemerintah kota. Tapi kami bersama-sama dengan Polsek juga sedang mempelajari dan mendalami apakah kejadian tersebut ada indikasi perbuatan pidana, karena kami masih belum menerima laporan dari pihak kuasa dirugikan. Ya, nah memang kemarin ditanya dari Airport sudah mengambil langkah-langkah tindakan dengan melibatkan Satpol PP. Tapi kita lihatlah langkah-langkah apa yang akan dilakukan oleh Airport terkait masalah penambangan pohon tersebut. Apakah akan ditepuk tanah pidana atau mungkin ada hal-hal lain yang menjadi pertimbangan dari terkait.
0: Seorang perempuan berinisial N harus berurusan dengan penegak hukum karena nekat berupaya menyelundupkan narkotika jenis tembakau sintetis ke dalam lapas. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Bandung, Kecamatan Jelekong, Kabupaten Bandung, Sopiana mengatakan narkotika tersebut dibungkus di dalam plastik kecil sebanyak 10 paket dengan berat 6,5 gram. Rencananya narkotika akan dikirimkan kepada seorang warga binaan yang ada di dalam lapas. Sopian menambahkan pelaku sudah diserahkan ke Satres Narkoba Polresta Bandung untuk menjalani proses hukum selanjutnya.
7: Bagian pemeriksaan untuk pengunjung, pemeriksaan baik badan ataupun barang, ketika memeriksa salah satu pengunjung, perempuan berinisial N, kami menemukan di sayur kangkung yang kami duga kuat itu narkotika. Kami langsung mengamankan dan kami langsung berkoordinasi dengan pihak Polres. Alhamdulillah ketika kami buka bersama-sama barang bukti tersebut, memang betul barang tersebut adalah narkotika jenis sinte dan di dalam sayur kangkung tersebut terdapat 10 paket.
8: Sampurasun Wargi Bandung sedang mencari produk lokal berkualitas. Pasar Kreatif Bandung 2026 masih ada. Sejak 24 Juli lalu hingga 2 Agustus, Pasar Kreatif Bandung hadir di King Shopping Center dan berlanjut pada 3 hingga 9 Agustus di Trans Studio Mall Bandung. Temukan beragam produk unggulan UMKM Kota Bandung, mulai dari fashion, kriya, kuliner, hingga berbagai produk kreatif lainnya. Dukung karya lokal, temukan produk favoritmu, dan rasakan serunya berbelanja di Pasar Kreatif Bandung. Ikuti informasi lengkapnya di Instagram @pasarkreatifbdg dan @tic.bandung untuk informasi pariwisata Kota Bandung lainnya.
9: Iklan layanan

is with the biggest variety and best hits from the 60s, the 70s.

Learning Sense Bareng Sam 107,1 FM. Sahabat kali kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di sisa perjalanan kita di Tell to Tell paruh ketiga di edisi Kamis 6 Agustus 2026. Silakan bagi Anda yang masih ingin mendengarkan lagu favorit Anda di 0812-203-1972.

Kesan 103,1 FM. Lagu ini diminta Teh Omi dari Al Popiel. Judul yang diminta sebenarnya bukan ini ya, yang tidak ada di listnya Kelai. Terima kasih Teh Omi, selamat siang. Terima kasih juga untuk Kang Idong, selamat siang. Kemudian Kang Iki, terima kasih. Ibu Dinda, terima kasih. Kemudian ada Teh Nila di Kaca Piring, terima kasih, selamat siang. Kemudian sahabat Raihan, terima kasih sudah bergabung di siang ini. Juga ada Mas Adi di Mas Ali di Cijerah, terima kasih. Salamnya untuk kru Kelight dan sahabat pendengar setia. Sehat selalu. Terima kasih Mas Ali di Cijerah. Kemudian ada Kang Herman, terima kasih, lagunya sudah saya persiapkan. Dan terima kasih juga untuk Kang Adi ya, lagunya sudah diputar dari Kang Adi ya. Terima kasih sahabat Kelight sudah bergabung di siang ini. Masih ada waktu, silakan Anda bisa request di 0812203 1972.

Siapkan diri Anda untuk menikmati malam penuh legenda. Minggu 9 Agustus mulai pukul 19 waktu Indonesia Barat, hadir sebuah pegelaran musik spektakuler bertema Queen and Pink Floyd bersama Chippy Band. Nikmati penampilan spesial dari Elsa, Ketchup, Ronnie Brown Sugar, Imam Ali, Chandra, Ine Maya, Lisa, dan Mika Rising Star membawakan lagu-lagu terbaik yang telah mewarnai sejarah musik dunia. Bertempat di Love Story Cafe, Jalan Gatot Subroto nomor 108 Bandung. Tiket Rp100.000 sudah termasuk soft drink dan snack. Jangan sampai kehabisan. Untuk informasi reservasi dan pembelian tiket hubungi 0838-9945-4714 atau di 0813-2253-7099. Jangan lewatkan Queen and Pink Floyd Tribute bersama Chippy Band. Minggu 9 Agustus pukul 19 waktu Indonesia Barat hanya di Love Story Cafe Bandung. Jalan Gatot Subroto nomor 108 Bandung. Satu malam, dua legenda, dan kenangan musik yang tak akan terlupakan. Acara ini disponsori oleh Bank BJB dan K-Lite Media.

sahabat Kilai. Terima kasih Kang Herman. Lagunya sudah diputar tadi ya, Kuta Bali. Terima kasih juga untuk sahabat Yoram. Maaf, Yoram ya, di Jakarta Timur. Terima kasih. Dan kirim khusus untuk The Princess Aliyah yang berulang tahun hari ini. Amin. Terima kasih sahabat Yoram. Selamat siang. Kita lanjutkan sisa perjalanan kita di siang ini, sahabat Kilat. Hanya ada satu slot yang tersisa untuk Anda. Silakan di 0812-203-1972.

0: Woi, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
1: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
0: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, BPR Gunadana Mitra Sembada aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah, bahkan kalau kamu mau berangkat haji, di BPR Gunadana Mitra Sembada juga bisa. Cukup dengan membayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Keren kan? Selain pinjaman, BPR Gunadana Mitra Sembada Bada pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap. Dan yang pasti aman karena dijamin oleh LPS.
1: Beneran nih BPRG bisa gitu. Nah, kalau mau bayar angsuran gimana? Susah nggak?
0: Enggak lah. Pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account, atau datang langsung ke BPR Gunadana Mitra Sembada di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu juga bisa bayar melalui gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi, nggak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
1: Aduh, sorry ya teman. Mau ke BPR Game dulu.
0: Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah serta ingin berangkat haji, kunjungi segera BPR Gunadana Mitra Sembada atau BPRGM yang berlokasi di Jalan Naripan nomor 70 Bandung atau hubungi 022-42-22-464 atau di 0821-2085-8761.

Bandung Siswa di Sound 107,1 FM. Dua request terakhir dari Teh Reni, terima kasih. Ini lagunya sudah di ujung. Judulnya itu Try to Sleep, Try Sleeping with a Broken Heart ya. Teh Reni, terima kasih sudah bergabung di siang ini. Kemudian ada Teh Sopi, terima kasih. Ini lagunya Teh Sopi sekaligus juga menutup perjalanan kita di Tell to Tell untuk hari ini, Kamis 6 Agustus 2026. Terima kasih sahabat Kelight atas atensi Anda sudah bergabung di siang ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Angga Dika undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat K-Lite, jangan lewatkan setiap Jumat malam pukul 19:15 akan kami hadirkan Belbiz, Belajar Bisnis. Sebuah program yang kami hadirkan untuk sahabat-sahabat K-Lite, para pelaku bisnis, dan para pemangku keputusan tentang bagaimana menyusun strategi dalam sebuah bisnis yang ditata dalam manajemen untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi langkah-langkah strategis dalam menghadapi bisnis era baru. Sehingga memungkinkan kita dapat meraih tujuan yang kita harapkan. Bersama Dr. Merisa Henry, beliau adalah pakar strategi manajemen, dosen Magister Manajemen Universitas Widyatama Bandung, Direktur PT Strabis Manajemen Bandung, Ketua Sinergitas ABCGM Bandung, dan Pengurus Kadin Bandung. Hanya di K-Lite 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

0: sampaikanlah yang datang dariku, walaupun hanya satu ayat.
1: Sahabat K-Lite, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

0: evolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre,
1: mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
0: Bersama saya Hari Berdiana
1: dan saya Andi Muhaimin.
0: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
1: jam 7 hingga jam 10.

Sahabat Kelight, pernahkah kita merasa semua baik-baik saja, tetapi hati kita justru merasa lelah? Jangan sampai di tengah kesibukan menghadapi kehidupan dan mengejar dunia ini, ada hal yang kita lupakan, yaitu makna kehidupan itu sendiri. Sahabat Kelight, mari kita berhenti dan merenung sejenak, tenangkan pikiran, sentuh lubuk hati terdalam, dan temukan inspirasi dalam Spiritual Mind Motivation bersama Asep Ridrid Karana, seorang motivator dan trainer coach di Kelight 107,1 FM setiap hari Jumat pukul 7.30 sampai dengan 8.15 waktu Indonesia Barat. Kita akan menyelami dan memaknai untuk apa dan untuk siapa kita menjalankan segala aktivitas agar lebih tenang dan bahagia untuk mencapai tujuan yang kita harapkan. Acara ini didukung penuh oleh Kelight Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM, dan event organizer.

sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

mendengar radio sambil kerja? Why not? Sambil ngopi? Wah, pasti tambah nikmat. Kalau sambil nyetir di jalan? Ditemenin musik? Asal lebih fokus? Pasti perjalanan makin asik. Jadi, aktivitas apapun, kapanpun, dan dimanapun, sahabat K-Lite bisa mendengarkan siaran kami melalui 107,1 FM atau live streaming kami di www.klite.id. Dan simak pula siaran langsung acara-acara kami melalui link YouTube K-Lite. Sahabat K-Lite, selamat menyimak program kami setiap hari, Senin sampai Minggu. K-Lite, Bandung's Inspiring Sound. K-Lite.

0: Woi, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
1: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
0: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, BPR Guna Dana Mitra Sembada aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah, bahkan kalau kamu mau berangkat haji, di BPR Guna Dana Mitra Sembada juga bisa. Cukup dengan membayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Keren kan? Selain pinjaman, BPR Guna Dana Mitra Sembada pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap. Dan yang pasti aman karena dijamin oleh LPS.
1: Beneran nih, BPRG bisa gitu. Nah, kalau mau bayar angsuran, gimana? Susah nggak?
0: Enggak lah. Pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account, atau datang langsung ke BPR Guna Dana Mitra Sembada di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu juga bisa bayar melalui gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi, nggak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
1: Aduh, sorry ya teman. Mau ke BPR Game dulu.
0: Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah serta ingin berangkat haji, kunjungi segera BPR Guna Dana Mitra Sembada atau BPRGM yang berlokasi di Jalan Naripan nomor 70 Bandung atau hubungi 022-42-22-464 atau di 0821-20-85-8761.

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih, Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKIA aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKIA?
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKIA, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKIA juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno-Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan muda bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji.

Siapkan diri Anda untuk menikmati malam penuh legenda. Minggu 9 Agustus mulai pukul 19 waktu Indonesia Barat, hadir sebuah pengelaran musik spektakuler bertema Queen and Pink Floyd bersama Chippy Band. Nikmati penampilan spesial dari Elsa, Ketchup, Ronnie Brown Sugar, Imam Ali, Chandra, Ine Maya, Lisa, dan Mika Rising Star. Membawakan lagu-lagu terbaik yang telah mewarnai sejarah musik dunia. Bertempat di Love Story Cafe, Jalan Gatot Subroto nomor 108 Bandung. Tiket Rp100.000, sudah termasuk soft drink dan snack. Jangan sampai kehabisan. Untuk informasi reservasi dan pembelian tiket, hubungi 0838-9945-4714 atau di 0813-2253-7099. Jangan lewatkan Queen and Pink Floyd Tribute bersama Chippy Band. Minggu 9 Agustus pukul 19 waktu Indonesia Barat hanya di Love Story Cafe Bandung. Jalan Gatot Subroto nomor 108 Bandung. Satu malam, dua legenda, dan kenangan musik yang tak akan terlupakan. Acara ini disponsori oleh Bank BJB dan K-Lite Media.

0: Boy, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
1: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
0: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, BPR Gunadana Mitra Sembada aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah, bahkan kalau kamu mau berangkat haji, di BPR Gunadana Mitra Sembada juga bisa. Cukup dengan membayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Keren kan? Selain pinjaman, BPR Gunadana Mitra Sembada pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap. Dan yang pasti aman karena dijamin oleh LPS.
1: Beneran nih, BPR Game bisa gitu. Nah, kalau mau bayar angsuran, gimana? Susah nggak?
0: Enggak lah. Pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account, atau datang langsung ke BPR Gunadana Mitra Sembada di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu juga bisa bayar melalui gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi, nggak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
1: Aduh, sorry ya teman. Mau ke BPR Game dulu.
0: Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah serta ingin berangkat haji, kunjungi segera BPR Gunadana Mitra Sembada atau BPRGM yang berlokasi di Jalan Naripan nomor 70 Bandung atau hubungi 022-42-22-464 atau di 0821-20-85-8761.

أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji. Kami, keluarga besar Radio K-Light 107,1 FM, mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib.

0: Sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.
1: 107.1 Bandung's Inspiring Sounds.

Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

0: KLOUD FM.
1: Kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre.
0: Mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
1: Bersama saya Hari Berdiana
0: dan saya Andi Muhaimin.
1: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
0: jam 7 hingga jam 10 malam.
1: Light Rock.

Siapkan diri Anda untuk menikmati malam penuh legenda. Minggu 9 Agustus mulai pukul 19 waktu Indonesia Barat, hadir sebuah pengelaran musik spektakuler bertema Queen and Pink Floyd bersama Chippy Band. Nikmati penampilan spesial dari Elsa, Ketchup, Ronnie Brown Sugar, Imam Ali, Chandra, Ine Maya, Lisa, dan Mika Rising Star membawakan lagu-lagu terbaik yang telah mewarnai sejarah musik dunia. Bertempat di Love Story Cafe, Jalan Gatot Subroto nomor 108 Bandung. Tiket Rp100.000 sudah termasuk soft drink dan snack. Jangan sampai kehabisan. Untuk informasi reservasi dan pembelian tiket hubungi 0838-9945-4714 atau di 0813-2253-7099. Jangan lewatkan Queen and Pink Floyd Tribute bersama Chippy Band. Minggu 9 Agustus pukul 19 waktu Indonesia Barat hanya di Love Story Cafe Bandung. Jalan Gatot Subroto nomor 108 Bandung. Satu malam, dua legenda, dan kenangan musik yang tak akan terlupakan. Acara ini disponsori oleh Bank BJB dan K-Lite Media.

0: Sahabat K-Light, kini Radio K-Light 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Light yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Light 107,1 FM di App Store atau di Play Store.
1: 107.1
2: K-Light. Bandung's inspiring sound.

Mendengar radio sambil kerja? Why not? Sambil ngopi? Wah, pasti tambah nikmat. Kalau sambil nyetir di jalan? Ditemenin musik? Asal lebih fokus? Pasti perjalanan makin asik. Jadi, aktivitas apapun, kapanpun, dan dimanapun, sahabat K-Light bisa mendengarkan siaran kami melalui 107,1 FM atau live streaming kami di www.klite.id. Dan simak pula siaran langsung acara-acara kami melalui link YouTube K-Light. Sahabat K-Light, selamat menyimak program kami setiap hari, Senin sampai Minggu. K-Light, Bandung's Inspiring Sound. K-Light.

0: kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre.
1: Mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
0: Bersama saya Hari Berdiana
1: dan saya Andi Muhaimin.
0: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
1: jam 7 hingga jam 10 malam.
0: Let's rock.

Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

Sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam sahabat K-Light. Alhamdulillah, Indra Gunad insyaAllah menemani Anda di Soft Sensation hingga titik pergantian hari nanti. Dan Anda bisa terus dengarkan melalui radio di 107.1 FM, juga live streaming di website K-Light www.klight.id. Dan di Soft Sensation Anda juga berkesempatan mengusulkan lagu melalui WA K-Light di 0812 203 1972.

Sahabat K-Light, pernahkah kita merasa semua baik-baik saja, tetapi hati kita justru merasa lelah? Jangan sampai di tengah kesibukan menghadapi kehidupan dan mengejar dunia ini, ada hal yang kita lupakan, yaitu makna kehidupan itu sendiri. Sahabat K-Light, mari kita berhenti dan merenung sejenak, tenangkan pikiran, sentuh lubuk hati terdalam, dan temukan inspirasi dalam Spiritual Mind Motivation bersama Asep Ridrid Karana, seorang motivator dan trainer coach di K-Light 107,1 FM setiap hari Jumat pukul 7.30 sampai dengan 8.15 waktu Indonesia Barat. Kita akan menyelami dan memaknai untuk apa dan untuk siapa kita menjalankan segala aktivitas agar lebih tenang dan bahagia untuk mencapai tujuan yang kita harapkan. Acara ini didukung penuh oleh K-Light Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM, dan event organizer.

107.1 FM, sahabat K-Light. Terima kasih Anda terus bersama. Kita masih di Soft Sensation. Dan juga terima kasih yang sudah mengirimkan WA ke studio ke 0812-203-1972. Terima kasih Mbak Nani, selamat malam juga di Cicahem, Bandung. Lagunya Memory, Rusanaya. Salamnya untuk semua sahabat K-Light. Untuk saya, terima kasih dibacakan dan diputarkan lagunya. Oke. Kemudian sahabat Andi, Sopiandi, terima kasih. Selamat malam juga. Teach Me How to Dream, Robin McAuley. Baru saja menemani kita ya. Oke, buat sahabat K-Light, buat penyiar dan barudak X Kos Ancol Timur, Karangan Eui. Oke, mudah-mudahan lagi pada dengerin ya. Kemudian sahabat Yusuf Dafa Ibrahim, halo. Request lagunya You Put a Move on My Heart dari Tamia Quincy Jones. Terima kasih banyak sahabat Yusuf Dafa Ibrahim. Kemudian sahabat Sandi Gustejo di Banjaran Bandung, terima kasih juga. Lagunya dari Peter Bryson feat. Roberta Flack, Tonight I Celebrate My Love For You. Dan lagu dari Krisya Vina Panvinata, Kisah Insani. Salam-salam buat penyiar, guru dan sahabat. Terima kasih Kang Sandi Gustejo yang mengabarkan halftime tadi Persib Persebaya 1-1. Alhamdulillah di Indonesia, request sambil nonton Persib katanya. Oke. Okay. Selamat menikmati hari ini ya. Kemudian sahabat Yadin Alamsyah Garut, Waalaikumsalam warahmatullah. Sadaw Watanabe, only love. Salam buat sahabat K-Light, buat penyiar, kru yang bertugas. Terima kasih. Sama-sama sahabat Yadin. Kemudian Cenonon, alhamdulillah senang dengarnya. Sama-sama ya. Why can't it wait till morning? Andrew Collins, Hartunhun, Cenonon. Kemudian Ibu Edith Ciwaruga Bandung, terima kasih. Selamat malam juga. Request lagunya Somewhere Over the Rainbow. Oke. Hatur nuwun Ibu Edit. Sehat terus sama-sama. Salam untuk keluarga, salam untuk mama. Sehat terus. 85 tahun alhamdulillah masih bisa kita bersama ya. Oke. Ya, untuk yang lain silakan. Anda bisa request melalui AK Light di 0812 203 1972.

Sahabat Kelight, pernahkah kita merasa semua baik-baik saja, tetapi hati kita justru merasa lelah? Jangan sampai di tengah kesibukan menghadapi kehidupan dan mengejar dunia ini, ada hal yang kita lupakan, yaitu makna kehidupan itu sendiri. Sahabat Kelight, mari kita berhenti dan merenung sejenak, tenangkan pikiran, sentuh lubuk hati terdalam, dan temukan inspirasi dalam Spiritual Mind Motivation bersama Asep Ridrid Karana, seorang motivator dan trainer coach di Kelight 107,1 FM setiap hari Jumat pukul 7.30 sampai dengan 8.15 waktu Indonesia Barat. Kita akan menyelami dan memaknai untuk apa dan untuk siapa kita menjalankan segala aktivitas agar lebih tenang dan bahagia untuk mencapai tujuan yang kita harapkan. Acara ini didukung penuh oleh Kelight Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM, dan event organizer.

Dari kawasan Dago, Jalan Sumur, Bandung 12, K-Light 171 FM, Bandung, Inspiring Sound. Oke, sahabat K-Light, terima kasih untuk Anda semua yang terus bersama di malam hari ini. Kita sudah berada di bagian yang kedua ya, masih dalam Soft Sensation. Ya, tentunya insya Allah saya Indra Gunadi terus bersama. Anda bisa juga mengusulkan lagu melalui WA di 0812-203-1972.

Sahabat K-Lite, pernahkah kita merasa semua baik-baik saja, tetapi hati kita justru merasa lelah? Jangan sampai di tengah kesibukan menghadapi kehidupan dan mengejar dunia ini, ada hal yang kita lupakan, yaitu makna kehidupan itu sendiri. Sahabat K-Lite, mari kita berhenti dan merenung sejenak, tenangkan pikiran, sentuh lubuk hati terdalam, dan temukan inspirasi dalam Spiritual Mind Motivation bersama Asep Ridrid Karana, seorang motivator dan trainer coach di K-Lite 107,1 FM setiap hari Jumat pukul 7.30 sampai dengan 8.15 waktu Indonesia Barat. Kita akan menyelami dan memaknai untuk apa dan untuk siapa kita menjalankan segala aktivitas agar lebih tenang dan bahagia untuk mencapai tujuan yang kita harapkan. Acara ini didukung penuh oleh K-Lite Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM, dan event organizer.

107.1 FM, sahabat K-Light. Terima kasih untuk Anda semua yang setia malam hari ini bersama di Soft Sensation ya, sahabat K-Light yang juga sudah mengirimkan WA. Kami akan bacakan satu-satu. Ada sahabat Nabila Rafif di Jakarta Timur, terima kasih. Lagunya Merpi Alam dari Krisya sudah kita dengarkan, dikirim untuk teman-teman yang belum tidur. Untuk saya, terima kasih juga. Salam ya. Oke, kemudian sahabat Andi, Sofi Andi, terima kasih WA-nya. Oke, kemudian sahabat Cenonon ya, terima kasih juga WA-nya. Ada juga sahabat Sandi Kustejo, Banjaran Bandung yang juga mengusulkan lagu Emil Espraja, Mungkin Ku Jatuh Cinta sudah kita dengarkan. Schoolboys, You Are The Best Thing In My Life juga baru saja kita dengarkan. Salam-salam buat penyiar, kru, dan sahabat Kelai. Terima kasih, Kang Sandi. Kemudian sahabat Omi di Girkalong, Bandung. Kebetulan Lobo, How Can I Tell Her, sudah tidak ada di list lagu K-Light ya. Mohon maaf. Oke, streaming sering off. Terima kasih informasinya. Kemudian juga Om MD, Kang Jarot ya, sahabat tadi. Terima kasih WA-nya. Sehat selalu, salam untuk keluarga di Bandung, di Bawah Batu. Kemudian sahabat Raihan Ramadian juga terima kasih. Ada juga sahabat Anggi, selamat malam juga, terima kasih. Dari Modulus, judulnya Bungaku Hilang, sudah kita dengarkan. Salam sapa untuk penyiar, terima kasih. Kru, operator, dan semua sahabat kita dimanapun berada. Baik, terima kasih sahabat Anggi, NF ya. Sahabat Ika Kartika, terima kasih juga. I'm gonna miss you, Brand Cobblestone. Oke, akan hadir setelah ini untuk Lia di Pagarsih. Oke, kemudian ada Ibu Edit ya, sudah kita dengarkan lagunya Somewhere Over the Rainbow. Kemudian sahabat Siska, lagunya Hello Life Before Tony David, sudah kita dengarkan. Untuk Pipiu dan papanya, Mbak Didit, Ricky X Shipping, Dewa Sutratex. Terima kasih sahabat Siska. Kemudian sahabat Aryani, terima kasih di Bandung ya. Lagunya juga sudah, Nobody Challenger. Oke, Atur Nuhun. Kemudian sahabat Anto, Sari Jadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga. Lagunya Don't Know Much from Aaron Neville feat. Linda Ronstadt. Thank you. Kemudian ada berikutnya sahabat si Lia Pagarsih. Selamat malam juga. Lagunya The Gift. Oke, untuk sahabat kilat yang lain silakan. Anda masih punya banyak waktu untuk mengusulkan lagu melalui WA Kilat.

Sahabat K-Light, pernahkah kita merasa semua baik-baik saja, tetapi hati kita justru merasa lelah? Jangan sampai di tengah kesibukan menghadapi kehidupan dan mengejar dunia ini, ada hal yang kita lupakan, yaitu makna kehidupan itu sendiri. Sahabat K-Light, mari kita berhenti dan merenung sejenak, tenangkan pikiran, sentuh lubuk hati terdalam, dan temukan inspirasi dalam Spiritual Mind Motivation bersama Asep Ridrid Karana, seorang motivator dan trainer coach di K-Light 107,1 FM setiap hari Jumat pukul 7.30 sampai dengan 8.15 waktu Indonesia Barat. Kita akan menyelami dan memaknai untuk apa dan untuk siapa kita menjalankan segala aktivitas agar lebih tenang dan bahagia untuk mencapai tujuan yang kita harapkan. Acara ini didukung penuh oleh K-Light Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM, dan event organizer.

107.1 FM, sahabat K-Light, kembali kami menyapa Anda yang sudah mengirimkan WA ke 0812-203-1972. Ada Mas Sugiarto, selamat malam juga, sehat selalu. Request-nya from this moment, Senai Twin, ya. Terima kasih. Kemudian sahabat Gini, terima kasih WA-nya. Lagunya, oh, Fire Hearts, Love of Lifetime, ya. Kemudian sahabat Genta, seorang Kenny G, The Moment. Oke, untuk yang lain silakan. Kita masih punya banyak waktu hingga pukul 24 nanti. I just swear.

untuk saudara-saudaraku yang ada di Aceh.

107.1 FM, sahabat K-Light, satu persatu lagu-lagu K-Light mengantar kita masuki bagian ketiga atau paruh terakhir di Soft Sensation untuk edisi hari ini, Kamis 6 Agustus 2026. Terima kasih sahabat semua yang terus bersama mendengarkan melalui radio di 107.1 FM, juga live streaming di website K-Light www.klight.id. Dan juga terima kasih yang sudah menyempatkan mengusulkan lagu melalui WA K-Light 0812-203-1972. Oke, waalaikumsalam warahmatullah, sahabat Novi, because back for good, take that, terima kasih ya. Kemudian Gang Sandi Kustejo, Banjaran Bandung, lagunya Lidia Imaniar, Hironi, dan Spiritual Honesty. Salam-salam buat penyiar, kru, dan sahabat K-Light. Final Piala Presiden katanya Persib 1-1 ya. Persebaya penalti, Persib 5, Persebaya 6. Terima kasih informasinya. Dan mungkin juga sebagian dari kita ada yang sambil nonton bola tadi ya, Persib melawan Persebaya. Oke, sahabat K-Light, kemudian juga ada Cenonon. Terima kasih kembali mengusulkan Club Project Cinta Putih. Oke. Okay. Kemudian juga ada sudah ya, di Mas Sugiarto, Promise Moment, ya kita sudah dengarkan.

107.1 Mania FM, sahabat K-Light, sampai di sini saya Indra Gunadi menemani dalam Soft Sensation. Seluruh kru K-Light ucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan Anda. Mohon maaf bila ada hilaf. InsyaAllah, besok kita kembali bersama pagi hari dengan Muratal Quran, dilanjutkan Salam Fajar pukul 5.30 bersama Ustaz Sedija. Anda bisa bergabung melalui Zoom dengan link atau alamatnya s.id/KLITEID. Sekali lagi, untuk Salam Fajar besok pukul 5.30, Anda bisa bergabung melalui Zoom dengan link s.id/KLITEID. Terima kasih sahabat Kilat, selamat malam, selamat beristirahat, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

hingga mengantar kita seperti sekarang ini. Semoga apa yang telah kami persembahkan hari ini penuh arti dan makna tersendiri, serta menjadikan inspirasi dimanapun sahabat K-Light berada. Istirahatkan lelah, peluklah harapan,

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassirri amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din wa ja'alna min ahli ibadikas salihin. Allahumma alhimna ilman na'lamu bihi awamiraka wa nawahika warzuqna fahman na'lamu bihi kaifanuna jika birahmatika ya arhamar rahimin. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahu alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah. Huwarrahmanirrahim. Huwallahu alladhi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaimin al muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yushrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq, min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab wa min sharri nafathati fil uqad wa min sharri hasidin idha hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, mari bersama-sama kita di pagi hari Jumat yang penuh barokah ini, kita awali pertemuan dan kajian Al-Quran kita di pagi hari ini dengan bersama-sama sepenuh hati kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah menganugerahkan untuk kita semua dengan hati yang bening, lapang, bersih, serta hati yang senantiasa terjaga pula dalam ketulus ikhlasannya. Dengan semuanya ini, mari bersama-sama kita sepenuh hati menyampaikan puji dan syukur, berterima kasih tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang telah dianugerahkan untuk kita semuanya. Alhamdulillah pada pagi hari ini semata hanya atas izin dan rahmat Allah kita diberikan lagi kesempatan untuk dapat melanjutkan perjalanan kehidupan di alam dunia yang sangat fana ini. Dan alhamdulillah untuk itu pun Allah anugerahi kita, Allah fasilitasi kita dengan nikmat sehat walafiat, sehingga insya Allah kita pun bersama orang-orang yang kita kasihi masih diberikan keleluasaan dalam kita melaksanakan tugas dan aktivitas kita sehari-hari. Namun yang paling utama, setiap kali kita mengawali pertemuan ini, berupaya benar kita untuk terus dapat melaksanakan atas apa yang telah Allah sampaikan kepada kita semuanya, agar kita mendapatkan kebahagiaan dan keberuntungan dalam kehidupan ini dijauhkan daripada kategori orang yang merugi itu, yaitu dengan terus kita memohon diberikan keistiqomahan dalam iman dan Islam, diberikan keleluasaan untuk terus kita bisa melaksanakan amal kebaikan
Amal soleh yang tiada henti dan berupaya benar kita meningkatkan kualitas ataupun kuantitasnya, serta melaksanakan atas apa yang telah sampaikan, yaitu saling nasihat menasihati, watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr. Nah, tentunya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, tidak ada nasihat yang paling utama yang bisa kita hantarkan kepada saudara-saudara yang kita cintai karena Allah selain kita, untuk saling mengingatkan untuk keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka pada pagi hari ini bersama-sama Bapak dan Ibu kita mensyukuri nikmat paling utama yang telah Allah anugerahkan untuk kita semuanya. Itulah nikmat iman dan Islam. Dan sejatinya pada hakikatnya dengan keberadaan nikmat iman dan Islam inilah baru bisa kita menelisik, menyikapi, dan kemudian menghargai segala sesuatu yang telah Allah hadirkan dalam kehidupan ini. Allah tuntun kita agar kita dapat memberikan penyikapan terbaik terhadap situasi dan kondisi apapun yang Allah hantarkan dalam kehidupan ini. Dan kemudian kita diajarkan untuk bisa kita meyakini dan merasakan akan kebenaran dan bahkan kenikmatan di dalam setiap ujian yang Allah hantarkan kepada kita semuanya. Karena kita yakin bahwa sebagaimana yang Allah nyatakan kepada kita semuanya, fa'inna ma'al usri yusra, bahwa sesungguhnya bersama satu kesulitan itu Allah hantarkan begitu banyaknya kemudahan di dalam kehidupan kita ini. Sampai dua kali Allah

syukur kita kepada Allah jualah yang dimana kita merasakan benar Allah berikan keistiqomahan buat kita semuanya untuk terus saling memelihara tali silaturahim, tali persaudaraan yang Allah hantarkan kepada kita semuanya dalam forum ini. Dan dalam majelis, dalam ikatan persaudaraan inilah kita pun bersama-sama menelusuri setiap huruf kata dan ayat di dalam Al-Quran. Dan khususnya pada setiap hari Jumat kita pun diberikan keleluasaan untuk bersama-sama kita membaca surah Al-Kahfi. Dan kemudian kita menelusuri juz demi juz di dalam Al-Quran. Dan begitu pula tentunya setiap hari Jumat kita pun diberikan keleluasaan untuk mendengarkan tausiah nasihat-nasihat bernas yang disampaikan oleh guru kita Kiai Profesor Dr. Nasaruddin Umar. Tentunya kita pun memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kepada beliau Allah berikan segala kemudahan kelancaran di dalam menyampaikan pesan-pesan keumatan khususnya apa yang kita dapatkan pada setiap hari Jumat ini. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, selawat dan salam senantiasa pula dalam kerinduan kita hantarkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seraya pula kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita pun terus diberikan keleluasan untuk mempelajari, memahami, terutama dalam mempraktekkan keteladanan yang telah diwariskan untuk kita semuanya. Dan Allah ringankan lisan dengan hati yang penuh kerundukan dalam mengharapkan keridhaan Allah dan kecintaan yang terus bertambah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersama-sama Bapak Ibu kita menyampaikan salawat dan salam kepadanya. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, rasa syukur kita hantarkan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menghadirkan kenangan dan ikatan batin yang mendalam antara kita dengan ayah dan ibu kita. Bahwa rasa kerinduan inilah sesungguhnya yang menjadi bagian pula dalam kenangan dan ikhtiar kita atas izin dan rahmat Allah untuk terus senantiasa mendoakan ayah dan ibu kita yang telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menerima seluruh amalnya, mengampuni dosa dan kesalahannya, melapangkan alam kuburnya, menghadirkan teman-teman surga di alam kubur ayah dan ibu kita semuanya. Sampai nanti ayah dan ibu kita Allah tempatkan di jannah terbaiknya Allah Subhanahu wa taala, Jannatul Firdaus. Dan tentunya betapa bahagianya ketika ayah dan ibu kita ataupun salah satu di antaranya Allah masih izinkan untuk kita membersamainya. Maka tentunya kita pun memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar setiap diri kita diberikan keistiqomahan untuk memberikan yang terbaik selalu untuk ayah dan ibu kita ataupun salah satu di antaranya yang kita masih membersamai mereka hingga saat ini. Seraya pula kita mendoakan agar Allah berikan umur yang barokah, kesehatan yang prima, istiqomah dalam iman dan Islamnya, melaksanakan ketaatan dan ketakwaan kepada Allah sampai pada waktunya ketika Allah memanggilnya dikembalikan dalam keadaan terbaik, dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana liyuqimus salata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minath thamarati la'allahum yashkurun. Amin ya rabbal alamin. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, kita pun sama-sama untuk terus mengawali setiap pertemuan kita dengan saling doa mendoakan antara satu dengan yang lainnya. Kepada bapak dan ibu para peserta ataupun sanak dan kerabat kita, sahabat kita, kaum muslimin dan muslimat semuanya dalam keadaan sakit, semoga Allah sehatkan, Allah sembuhkan, Allah berikan kesabaran, istiqomah dalam iman dan Islam. Ataupun menghadapi ujian-ujian lainnya, dan semoga Allah tuntun agar kita dapat memberikan penyikapan dan solusi terbaik terhadap ujian ataupun permasalahan yang kita hadapi dalam kehidupan kita ini.
Dan kita pun terus memohon agar Allah berikan kesabaran, diberikan keikhlasan, diberikan

0: keleluasaan dalam menyikapi setiap ujian yang menghampiri kehidupan kita ini. Dan semoga dengan kesabaran keikhlasan itulah Allah tingkatkan derajat keimanan dan ketakwaan kita, serta Allah luntur gugurkan dan Allah hapuskan segala dosa dan kesalahan kita. Dan kita pun mendoakan khususnya pada pagi hari ini, Bapak dan Ibu, untuk kesehatan ataupun kesembuhan dari Ananda Muhammad Fandi Wirawan bin Wirman. Beliau adalah merupakan putra terkasih dari Ibu Dr. Gigi Eti Tofiani yang akan melaksanakan tindakan operasinya esok hari. Sama-sama kita mendoakan Bapak dan Ibu, semoga segala persiapan dan pelaksanaan dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya. Allah sehatkan dan Allah angkat sakitnya, dan Allah berikan keleluasaan di dalam menjalani kehidupannya, dan terus memberikan manfaat bagi dirinya, bagi keluarga, dan bagi masyarakat bangsa dan negara. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita pun mendoakan pula keberkahan umur untuk setiap diri kita. Bukankah setiap satu-satuan umur adalah anugerah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala? Semoga dalam setiap satu-satuan umur dan dalam setiap satuan langkah tarikan nafas kita senantiasa berada dalam keterbimbingan, dituntun oleh Allah senantiasa untuk menelusuri jalan yang lurus, jalan yang Allah ridhoi. Dan Allah berikan kekuatan dan Allah jauhkan kita semuanya untuk menelusuri jalan-jalan yang dimana Allah tidak menyukai ataupun Allah tidak meridhoinya. Baiklah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini kita masih menanti kehadiran guru kita Kiai Haji Profesor Dr. Nasaruddin Umar. Tentunya kita memohon kepada Allah agar Allah berikan keleluasaan dan keberkahan untuk beliau bisa menghadiri dan membersamai kita menyampaikan pesan-pesan bernasnya pada pagi hari ini. Dan sebagaimana biasanya Bapak dan Ibu, kita mengisi setiap hari Jumat ini dengan berupaya kita untuk terus istiqomah sampai dengan akhir kehidupan kita nanti insya Allah, yaitu dengan kita membaca surah Al-Kahfi. Dan begitu juga khususnya pada pagi hari ini insya Allah Bapak dan Ibu, kita akan melanjutkan pembacaan dalam program kita, yaitu satu pekan satu juz membaca Al-Quran bersama-sama dengan membaca juz ke-27. Dan alhamdulillah telah hadir guru kita pada saat ini, Kiai Haji Profesor Dr. Nasaruddin Umar. Dan baiklah Bapak Ibu, segera kita menyongsong menyambut kehadiran beliau. Dan sebelumnya, mari bersama-sama dengan sepenuh hati pula kita membaca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, semoga Allah berikan keleluasaan kepada kita, kesungguhan di dalam kita mengikuti dan mendengarkan tausiah beliau. Dan kita masih menanti beliau dalam persiapannya sampai dengan beliau insya Allah segera hadir bersama-sama kita di forum ini. Terima kasih tentunya kami sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya yang terus beristiqomah di dalam mengikuti acara kajian yang kita laksanakan di forum Ngaji Bareng Online ini. Baik Bapak dan Ibu, kita sama-sama menanti kehadiran beliau. Dan tentunya nanti Bapak dan Ibu, sebagaimana biasanya insya Allah setelah kita mendengarkan tausiah beliau, kita akan berikan kesempatan kepada Bapak dan Ibu apakah di dalam menyampaikan pertanyaan secara tertulisnya atau boleh jadi secara langsung menyampaikan kepada beliau. Semoga Allah berikan keleluasaan kepada kita semuanya. Kita masih terus menanti Bapak dan Ibu, beliau masih dalam persiapan secara teknisnya, yang jelas beliau sudah hadir bersama-sama kita pada pagi hari ini. Baik Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, tentunya tanpa terasa kita sudah berada di bulan Agustus kembali. Dan kita menyongsong 10 hari lagi kita akan memasuki hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Tentunya kita memohon kepada Allah, Allah berikan keberkahan, limpahan rahmat barokahnya kepada pemimpin dan kepada seluruh anak bangsa. Dan semoga negeri ini, kita ini senantiasa berada dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan sementara menanti Bapak dan Ibu, kami sampaikan juga bahwa insya Allah sebagaimana biasanya yang telah kita jalani selama 6 tahun berturut-turut ini, kita akan mengisi nanti pada hari tanggal 17 Agustus nanti, yaitu dengan bersama-sama kita memperingati dan sekaligus mensyukuri serta mengambil hikmah di dalam kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 ini. Semoga Allah berikan kemudahan keleluasaan bagi kita nanti pada tanggal 17 Agustus tersebut pada jam yang biasa untuk dapat kita melaksanakannya. Baik Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, terima kasih atas segala kesabaran Bapak dan Ibu semuanya. Insya Allah pada pagi hari ini kita di dalam membaca ayat-ayat surah Al-Kahfi. Semoga Allah berikan kemudahan kepada para hafiz kita untuk dapat hadir memimpin di dalam kita melaksanakan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Dan kami sampaikan juga Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah sementara menanti bahwa kemarin telah kami sampaikan pengumuman dan kita telah doa bersama Bapak dan Ibu bahwa salah seorang saudara kita yaitu Ibu Dr. Ani Widyastuti yang selama ini kita mengenal beliau yaitu Ibu Ani Purwokerto yang sejak awal pada bulan-bulan pertama NBO ini beliau telah hadir dan bahkan beberapa hari yang lalu beliau masih hadir menyapa para peserta di dalam pasar salam pada pagi hari. Dan qadarullah kemarin beliau telah dipanggil pulang kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Nah, di pagi hari ini Bapak dan Ibu dengan jumlah kita yang mencapai 461 ini, kembali Bapak dan Ibu kita doakan agar beliau kembali kepada Allah dalam keadaan terbaiknya. Diterima seluruh amalnya, diampuni dosa dan kesalahannya. Allah lapangkan alam kuburnya, Allah hadirkan taman-taman surga. Dan kesaksian bahwa beliau bersama-sama kita di dalam melusuri setiap huruf kata dan ayat dalam Al-Qur'an ini semoga menjadi pembuka pula pintu rahmat Allah bagi kebahagiaan beliau di dalam kuburnya sampai nanti Allah tempatkan di jannah terbaiknya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita masih menanti sampai beliau siap. Boleh jadi beliau pada saat ini sebagaimana biasanya pada setiap hari Jumat ini menyampaikan tausiahnya, boleh jadi di Masjid Istiqlal atau mungkin pula di tempat ataupun masjid lainnya. Semoga kesabaran Bapak dan Ibu membukakan pintu rahmat seluas-luasnya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah Pak Rudi Rajab sudah hadir bersama kita Bapak dan Ibu yang sebagaimana biasanya setiap hari Jumat ini beliau selalu mewakili kita semuanya di dalam menyampaikan sambutannya, mensamerikan dari apa yang kita laksanakan pada pertemuan setiap hari Jumat. Terima kasih Pak Rudi. Pak Rudi telah menyuarakan insya Allah suara majelis ini di dalam setiap mengakhiri pertemuan dari tausiah yang disampaikan oleh guru kita Kyai Haji Profesor Dr. Nasir Umar. Semoga Pak Rudi dan juga Prof. Suryadi yang selalu mewakili kita semuanya di dalam menyampaikan sambutannya. Terima kasih kepada narasumber yang hadir di forum ini dan begitu pula dengan seluruh jamaah. Insya Allah sehat walafiat selalu dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita masih terus menunggu Bapak dan Ibu. Boleh jadi beliau pada saat ini masih menuntaskan tausiah yang sedang beliau sampaikan, apakah di Jakarta atau boleh jadi di masjid lainnya. Dan Pak Rudi sehat selalu ya Pak Rudi. Nah, ya silakan di unmute Pak Rudi. Mungkin Pak Rudi ada menyampaikan sesuatu. Oh, alhamdulillah sudah hadir beliau Pak Rudi.
1: Dari masjid.
0: Masya Allah. Oke, baik. Baik kita Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah beliau sudah hadir bersama-sama kita dan kita langsung menyongsong menyambut kehadiran beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah Ustaz, terima kasih sekali Ustaz atas kehadiran kembali Ustaz pada pagi hari ini. Betapa bahagianya kami semuanya atas kehadiran Ustaz dan mendapatkan Ustaz sehat walafiat. Dan tentunya insya Allah kami diberikan keleluasaan pula mendengarkan butir-butir nasihat yang Ustaz sampaikan pada pagi hari ini. Dan terima kasih Pak Rudi yang telah menemani sementara kita menanti kehadiran guru kita di pagi hari ini. Baik Ustaz, sudah hadir bersama kita 495 orang peserta insya Allah akan terus bertambah. Dan kepada Ustaz kami persilakan.
1: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: Waalaikumsalam.
0: wabarakatuh.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi ja'ala al-'ilma taharatan lin-nufus wa nuran lil-basair wa hadiyan ila al-jannah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ma ba'd. Bapak sekalian yang sama-sama dimuliakan dan dirindukan, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kita yang lalu, kita mencoba untuk melihat bahwa di dalam diri kita itu ada lembar-lembar, ada lapis-lapis keadaan yang kadang-kadang kita tidak bisa atau kita hiraukan selama ini. Padahal disebutkan dalam hadis Nabi, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang memahami dirinya, maka dia pasti akan mampu memahami Tuhannya. Maka itu membaca ayat suci Al-Quran, kita perlu membaca diri kita sendiri. Karena Quran itu adalah diri kita. Quran itu diri kita sendiri. Jadi kalau kita dalam keadaan emosi, kita emosi cinta, Quran itu akan lembut, cinta. Tapi kalau kita dalam keadaan sedang rasionalnya ya, logika, minded, Al-Quran itu juga akan tampil dengan logikanya sendiri. Kalau kita tampil di depan Quran itu cuek, gak ada apa-apanya Quran itu. Baca berulang-ulang gak ada apa-apanya. Karena Quran itu punya selimut. Selimut pertama, selimut kedua, selimut ketiga, selimut keempat. Kita juga sering mengalami yang sama. Baca kok gak ada apa-apanya. Tapi ternyata kita dalam keadaan tertentu, semua Quran itu punya makna yang sangat dalam. Ya. Saya ingin berikan satu contoh yang pernah juga saya contohkan. Ada salah satu ayat dalam surah Al-Baqarah itu. Apa atamuruna nasu bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna kitab. Ya, ayat berapa itu lupa ya. Artinya begini. Atamuruna nasu bil birri wa tansawna anfusakum. Itu negatif connotation itu ya. Kenapa aku memerintahkan orang yang kamu sendiri tidak laksanakan? Itu teguran negatif tuh. Berarti kita seperti ayat lain, kabura maktan innallah antakulu ma la taf'alun. Dosa besar bagi seseorang yang mengatakan sesuatu tapi tidak melaksanakannya. Itu pasti negatif ya kan. Tetapi kalau kita baca ayat yang sejenisnya tadi itu, atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Kenapa engkau memerintahkan orang lain? Kamu sendiri tidak melaksanakan. Berarti benci di situ ya pada orang itu. Hipokrit, munafik. Biasanya kalau kita terhadap orang munafik itu kan benci yang munculkan Bapak. Ya, tetapi kalau kita baca dalam keadaan cinta, bisa terbalik itu. Tadinya sangat negatif menjadi positif. Kalau saya baca dalam keadaan marah atau rasional, itu mah ngomong doang. Dia nggak mengamalkan apa yang diperintahkan. Tapi kalau kita baca dalam keadaan cinta, lalu membaca ayat, ayat itu bisa berubah yang tadinya benci menjadi cinta. Contohnya, anak saya itu ya dokter, tiga-tiganya dokter malah. Dulu waktu masih kecil, saya malah. Nah, kalau pulang, kalau selesai kuliahnya pulang, atau waktu di SMA dulu, pulang. Pulang malam-malam itu udara malam itu nggak sehat. Iya Pak, pulang tengah malam kadang-kadang kalau di Fakultas Kedokteran juga kadang-kadang studi kelompoknya itu tengah malam pulang. Kadang-kadang di atas tidurnya itu di kubuku. Anak-anak kedokteran itu tidurnya kurang. Dia tidak tidur di kasur, tapi tidur di tumpukan-tumpukan buku, laptopnya. Kadang-kadang kasih. Ya, satu saat dia tegur bapaknya. Bapak kok nasihatnya dulu ke kita, jangan keluar malam-malam, jangan pulang malam-malam, udara malam itu nggak sehat. Itu selalu saya ingat. Jangan pulang malam nak ya, nggak sehat itu udara malam. Nah bapak sendiri kok keluarnya tengah malam baru pulang. Ya. Jadi bapak menasihati kami dulu jangan pulang malam-malam. Tapi bapak buktinya tengah malam baru pulang. Iya nak, bapak selain di kantor juga ada membina masjid, jamaah saya layani konsultasi banyak sekali orang yang butuh bapak di sana. Iya, tapi bapak ini kan jam berapa ini baru pulang? Jadi ayat yang sama bisa berujung cinta, bisa juga berujung benci. Itu satu contoh. Kadang-kadang satu ayat itu kalau kita baca dengan cinta, membawa rasa cinta. Tapi kalau kita dalam keadaan benci, marah membaca Quran, Quran itu juga akan merespon kita dengan marah dan benci. Coba, saya kan sudah peringatkan kamu jangan pulang malam. Ini kok pulang malam lagi? Jadi marah itu kan. Jadi tegurannya itu karena marah.

Sahabat K-Light, pernahkah kita merasa semua baik-baik saja, tetapi hati kita justru merasa lelah? Jangan sampai di tengah kesibukan menghadapi kehidupan dan mengejar dunia ini, ada hal yang kita lupakan, yaitu makna kehidupan itu sendiri. Sahabat K-Light, mari kita berhenti dan merenung sejenak, tenangkan pikiran, sentuh lubuk hati terdalam, dan temukan inspirasi dalam Spiritual Mind Motivation bersama Asep Ridrid Karana, seorang motivator dan trainer coach di K-Light 107,1 FM setiap hari Jumat pukul 7.30 sampai dengan 8.15 waktu Indonesia Barat. Kita akan menyelami dan memaknai untuk apa dan untuk siapa kita menjalankan segala aktivitas agar lebih tenang dan bahagia untuk mencapai tujuan yang kita harapkan. Acara ini didukung penuh oleh K-Light Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM, dan event organizer.

107.1 Kelight FM Bandung's Inspiring Sound. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Kelight. Senang sekali saya Adil Maulana bisa temani Anda di pagi hari ini di suasana Jumat kita 7 Agustus 2026. Ya sahabat Kelight, semoga perjalanan pagi hari ini berjalan begitu mulus, lancar dan juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan insyaallah selama 3 jam ke depan saya Adil Maulana akan temani Anda hingga jelang pukul 9 pagi nanti, dan di sela-sela nanti morning review kita ada perbincangan menarik bersama sahabat kita Asep Pridrid Kahrakarana yang akan menghadirkan sebuah program yang melanjutkan program pekan lalu yaitu Spiritual Mind Motivation. Baiklah sahabat Kelight, kita lanjutkan kembali dan nikmati lagu-lagu bagus yang sudah kami siapkan untuk Anda.

Tenangkan pikiran, sentuh lubuk hati terdalam, dan temukan inspirasi dalam Spiritual Mind Motivation bersama Asep Ridrid Karana, seorang motivator dan trainer coach di K-Lite 107,1 FM setiap hari Jumat pukul 7.30 sampai dengan 8.15 waktu Indonesia Barat. Kita akan menyelami dan memaknai untuk apa dan untuk siapa kita menjalankan segala aktivitas agar lebih tenang dan bahagia untuk mencapai tujuan yang kita harapkan. Acara ini didukung penuh oleh K-Lite Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM, dan event organizer.

0: Sit back and enjoy K-Light FM's Morning Review. Morning Review presents news of business, the economy and telecommunications. So enjoy your Morning Review on K-Light 107.1 FM.
1: K-Light FM, Bandung's inspiring sound. Ya, sahabat K-Light, nilai tukar rupiah menguat tipis terhadap dolar Amerika Serikat pada akhir perdagangan Kamis 6 Agustus. Diperkirakan indeks harga saham gabungan juga, Bursa Efek Indonesia ditutup melemah, rupiah naik 10 poin atau 0,06% ke level 17.923 per dolar Amerika Serikat. Sementara IHSG turun 7,43 poin atau 0,12% ke posisi 6.343. Nah, sahabat K-Light, Ibrahim mengatakan salah satu sentimen eksternal yang mempengaruhi pasar berasal dari kabar Iran dan Oman yang disebut telah mencapai kesepakatan mengenai koordinat usulan jalur pelayaran melalui Selat Hormuz. Nah, jalur strategis tersebut menangani sekitar 1/5 perdagangan minyak dan gas alam global. Proses peningkatan lalu lintas kapal tanker melalui Selat Hormuz meredakan sebagian kekhawatiran terhadap gangguan pasokan energi berkepanjangan yang sebelumnya mendorong kenaikan harga minyak. Penurunan harga energi kemudian membuat investor mengurangi ekspektasi terhadap pengetatan kebijakan moneter lanjutan oleh Federal Reserve Amerika Serikat. Pelaku pasar juga mencermati dan melihat data ketenagakerjaan Amerika Serikat untuk memperoleh petunjuk mengenai arah kebijakan Federal Reserve dan juga data ADP National Enjoyed Employment menunjukkan perlambatan perekrutan sektor swasta pada Juli lalu. Sedangkan laporan non-farm payrolls menjadi perhatian utama berikutnya.
2: Sahabat K-Light, nantikan informasi selanjutnya dalam Morning Review.